0: bikin gue bahagia guys. Lo ajakin gue dong ke Intercontinental Bandung Dago Pakar, boleh gak? Please. Gue lagi pengen banget menikmati dinner. Udah gitu ya barengan sama orang terkasih. Wow. Ini gak harus pacar sih, keluarga juga boleh, teman juga boleh, ya kan? Tapi sambil melihat pemandangan kota Bandung yang luar biasa. Ada nih guys, ya, Intercontinental Bandung Dago Pakar mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table. Pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Ada di setiap hari Sabtu mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam ya. Bisa nikmati hidangan layanan sea premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Lo ajakin keluarga dan juga sahabat lo buat menikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic. Ada steam barramundi. Ada juga slow roasted Australian open ribs. Ada braised US brisket. Ada juga barbecue grill station. Pizza juga, duh, ada pizza station di sana, Mongolian station dan masih banyak lagi. Dan semuanya ini ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah banget, rockstars. Reservasi sekarang di 022 8780 6688 atau 0811 214 2378, atau nggak visit langsung Instagramnya di @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Azeg. Let's go guys, sekarang kita waktunya buat request. Tapi sebelum request, ikutan topik gue dulu dong.
1: Mau lagu jadul? Lagu kenangan, lagu sedih, lagu senang, lagu gembira, atau lagu jatuh cinta? Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan, ini waktunya.
0: Jadi rockstars, kemarin baru aja gue dapet telepon dari teman gue. Sahabat sih, karena sering dengar ceritanya dia. Walaupun LDR, gue di Bandung dari Jakarta. Dia putus sama pacarnya.
2: Wajahmu selalu terbayang.
0: Gimana ya, gue mau gak ketawa sih. Cuma kayak, aduh, udah gue bilang gitu. Kita kan sebagai teman mah dari awal tuh kayak udah punya feeling ya guys. Maksud dan juga tujuan, terus ini orangnya baik apa enggak gitu-gitu. Tapi yang namanya orang jatuh cinta ya cuy, kadang-kadang kagak didengerin gitu temennya. Udah sampai akhirnya kemarin kayak dia cerita.

nya nanti gimana gitu ya, ngasih umur-umur kita ya guys. Tapi ya kita gak pernah bisa berekspektasi gimana-gimana gitu dengan apa yang terjadi di kehidupan kita masing-masing gitu ya guys. Ada yang lancar, ada percintaannya, rezekinya seret. Ada yang rezekinya lancar, percintaan yang seret gitu. Ya namanya juga hidup. Begitu sampai akhirnya ada obrolan lah gue sama si teman gue ini. Kayak gimana ya, gue lagi galau gini, gue lagi penat ini. Apa solusinya ya It? Gue bilang ya ke Bandung lah kita party. Gak ada yang, ya misalnya ke Bandung. Terus lo bisa cerita-cerita langsung sama gue. Terus kayak bisa ya sambil chill-chill, ngopi-ngopi gitu. Karena biasanya ya guys, yang bisa menghilangkan kerudetan lo adalah dengan lo cerita. Nah kita sebagai teman cuma dengerin. Jadi kayak jangan disanggah, udah biarin aja, biar dia ngeluarin apa yang ada di pikirannya dia. Sehingga itu akan bisa meminimalisir atau mengurangi lah sedikitnya beban yang ada di pikirannya dia. Gitu guys. Udah Yora, terima kasih banyak. Okay. Nah, yang mau gue tanyain dan jadi topik gue pada pagi hari ini nih guys adalah, gue kepo banget, coba dong ceritain kalau lo lagi penat, lo lagi galau, pengalihan lo kemana sih biasanya nih ya. Karena gue baru dapat ternyata beberapa hal yang bisa membuat kegalauan lo, kepenatan lo gitu kan ya. Ya banyak lah yang bikin galau juga, kayak misalnya, ih dia belum bayar-bayar utang terus lah gitu kan. Tapi ternyata tuh kayak kok di sosial medianya aktif banget gitu. Gue chat tuh kayak didiemin, kayak gue diblok deh. Apapun itulah ya, membuat galau ataupun juga penat, kira-kira pengalihan lo apa? Nah ini beberapa hal yang ya juga sih kadang gue lakuin gitu. Yang pertama adalah belajar buat berhenti beraktivitas. Jadi kayak lo diem, lo gak usah beraktivitas dulu yang ribet-ribet. Lo udah tinggal kayak tidur misalnya, atau gak misalnya kayak Netflixan. Udah aja pokoknya jangan beraktivitas yang terlalu ekstra. Tapi ini bisa lo guys ya, menghilangkan atau mengurangi kepenatan lo. Atau ternyata kayak teman gue Farhan Bashir, dia tuh suka banget sama meditasi cuy. Jadi kalau misalnya dia lagi penat gimana-gimana ya, ke Bali. Udah ke Bali, udah gitu kayak meditasi apa namanya tuh kalau di Bali tuh melukat. Nah itu dia. Ada yang kayak gitu. Kalau gue melukat, pernah nyobain pertama, tapi kayak enggak it works di gue gitu. Atau misalnya lo menulis jurnal, kayak lo cerita apa aja yang lo rasain, apa aja yang lo pikirin ke dalam satu kertas gitu. Banyak lo yang kayak gitu juga lo guys. Nah beberapa hal lain juga yang nanti bakal gue kasih tahu. Tapi sekarang lo kasih tau dulu sama gue, kira-kira lo misalnya lagi penat, lo lagi kayak mentok banget, lo lagi penuh banget kepala lo, apa sih pengalihannya atau enggak juga apa yang bisa membuat akhirnya si kebul kepala ini bisa jadi lebih tenang, lebih santai. Nonton bioskop, ya bisa aja kali gitu kan. Atau enggak kalau gue biasanya gitu kayak cus langsung gue ke arah-arah Lembang, gue ke arah Subang. Air terjun misalnya gitu, gue dengan ngeliat air terjun tuh tenang banget gitu. Itu gue, cuma gue menuju kesananya aja gue rada-rada kadang suka males. Atau misalnya, kalau gue memanggil tukang pijit it. Nah, bisa dong. Jangan ada plus-plusnya loh ya tukang pijit. Ya maksudnya plus-plusnya tuh kayak apa ya, yaudahlah udah ngerti ya. 081-321-877-877. Ayo guys, please banget. Boleh request juga lagu tahun 90-an, 2000-an favorit lo ya. Kasih sama gue dong guys. Coba kira-kira kalau misalnya lo lagi penat, lagi bete, lagi galau, lagi ngebul banget kepala lo, kira-kira apa yang bisa meredakannya atau mengurangi kerudetan itu.

0: Stay close to Throwback Track. Track from 90s to millennial era.
1: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verve, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
2: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Mami Jello, lagi ngapain di pagi hari ini ya dia ya? Lagi mani pedi kali ya, lagi memanjakan diri, me time. Bayangin duitnya berapa ya dia ya? Ini zaman-zaman love dan ghosting ini tahun berapa ya? Kayak gue belum lahir deh. Gak mungkin. Lagi santai-santai. Kalau gue mah disuruh misalnya gitu ya, oke Ait, lo mau ke hotel mana yang biar lo bisa santai-santai, lo gak perlu kemana-mana, udah diem aja di hotel lo karena semuanya ada. Indigo Bandung Nego Pakar udah paling benar guys. Setuju gak? Lo bisa merasakan ya sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Nego Pakar, yang menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lo kalau misalnya ke lobbynya aja desainnya, waduh, beragam neighborhood story. Terus juga masuk ke kamarnya nyaman banget. Dan kalau misalnya lo buka tuh jendelanya, pemandangan hijau penggudungan yang menyegarkan udah bisa langsung lo lihat. Nah, ada juga fasilitas yang memanjakan rockstars. Kolam renang hangat loh, ingat ya. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Udah itu juga ada fitness center yang buka 24 jam. Dan juga ada kancil club buat anak-anak ya. Jadi lengkapi pengalaman rockstar dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga liburan lo bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl, ini di sini lo bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan juga informasi lebih lanjutnya boleh telepon di 022 8780 6688, atau follow Instagram @hotelindigo_bandung, atau kunjungi website di hotelindigo.com/bandung. Dian, Dr. Dian, selamat pagi, good morning, how are you today? Mama Jello mungkin gak lagi antar anak sekolah. Enggak dong, anak-anak itu kayak di satu babysitternya, terus udah gitu satu supirnya, drivernya, satu semuanya banyak kayaknya ya. Dian, lo ikutan dong topik gue pagi hari ini. Kira-kira kalau lo lagi penat, lo lagi bete, lagi galau, kira-kira apa yang bisa membuat mood lo balik lagi? Pengalihannya apa? Coba dong. Di kayak tadi gue, atau enggak ternyata lo tau gak sih faktanya menghubungi orang-orang yang lo sayang juga itu bisa meredakan kegalauan dan kebetean lo tau. Atau ini, membeli aromaterapi. Ih, gue tuh ya, lo tau gak, kemarin gue baru hitung ya aromaterapi gue yang di botol kecil itu. Itu ada total sekitar 62 botol dengan ada yang sama aromanya, ada yang beda. Jadi gue misalnya ke luar kota, gue misalnya ke mall, gue tuh gak tahu, pasti aja akan ada mampir dulu tuh ke tempat aromaterapi. Aduh ya Allah, endes banget gitu rasanya, rasa-rasa yang oh my god, rasa-rasa yang bukan rasa sih, lebih ke aroma ya, aroma lavender atau enggak nyiang-nyiang, itu enak banget loh guys. Lemon, kalau peppermint gue bawa tiap hari karena ini bisa enak banget dari bukan iklan ya, yang living, aduh enak banget, best banget. Atau enggak kayak teman gue Ibam, kalau Ibam tuh kalau lagi galau, lagi bete, pasti bersih-bersih rumah. Rumahnya gak pernah bersih ya, karena tempatnya tempat penyewaan kostum, jadi berantakan selalu. Dia ngucapin happy birthday ke gue, ulang tahun gue tanggal 15, sekarang 19. Thank you Bam. Asurjim. Dia tuh ngechat gue tuh lagi dengerin apa enggak sih? Lagi denger gue siaran atau enggak? Oh, dia lagi typing lagi. Oke. Dengerin atuh. Barokallahu fi umrik. Ayat. Semoga panjang umur, sehat selalu, amin. Makin sukses, amin. Berkah barokah di usia barunya, amin. Semoga cita-citanya dan juga harapannya baik di tahun ini terkabul, amin. Bahagia lahir batin, amin. Diaminin banyak orang, amin, benar. Aminin ya guys ya, it's okay. Aduh ya Allah, tapi gue tuh merasa tenang banget, tau gak tahun ini tuh gak tahu. Jadi kayak banyak perlu ketenangan. Gue lagi gak mau untuk ketemu sama banyak orang, aneh sih. Tau ah. Gak ada gimana-gimana, gak ada apa-apa. Cuma ya lagi pengen ini aja, me time gitu. Ibam terima kasih ya, amin ya Allah, doa-doa baik juga mudah-mudahan berbalik padamu.
1: yang kita hanya beda 4 hari, Ibam tanggal 11 Mei kemarin, guys. Gue tanggal 15 Mei ya. Oke, okay, let's go ketemu sama Dian. Kalau sekarang mah ya, untuk ngilangin galau atau enggak juga penat gue suka banget dan gue memilih lari. Weh, nama nih si Ibam juga lari nih. Woo! Oh my god, welcome to the introvert era. Iya, asli sumpah demi Allah gue. Wuh, gila. Perubahannya signifikan banget guys, karena gue yang kayak tiap tahun, dari tahun kemarin aja gue dengan hura-hura, dengan voya-voya, gila tahun ini langsung wong U-turn banget tuh, gila gue puter balik. Tapi beneran sih, long run sendirian subuh-subuh itu tuh me time banget. Dian, umur-umur kita lagi pengen menyendiri ya Di, ya Allah, bukan lagi. Kalau enggak makan cuy Dubai. Aduh, cuy Dubai mau ah. Eh, ternyata enak loh yang di si Bittersweet by Najwa. Najla, Najwa sih gue lupa. Najla ya, Najwa mana, Najwa Shihab kali ah. Kalori plus plus plus, dia bilang kayak gitu. Iya, makanya gue lagi ngincar race lagi, tapi gue enggak mau yang di Bandung ah. Gue pengen race lari lagi 5 kilo aja lagi dulu. Karena kemarin waktu pas ulang tahunnya RRC, komunitas lari gue lari 7 kilo guys. Jadi makanya 5 kilo kayaknya gue aman sih, insyaallah. Alright, kalau Dian gitu long run sendirian subuh-subuh, yuk kita bareng yuk di Jovita Morning Aid. Ketinggalan nih topiknya apa sih pagi ini, telat dengerin. Hey Jovita, kalau misalnya lo lagi penat, lo lagi bete, lo lagi galau, lo lagi pokoknya lagi gak menentu lah pikiran lo, kira-kira pengalihannya apa biar lo nya happy, coba ceritain dong Jovita Family. Coba mau ucapin happy birthday juga buat Ait, semoga panjang umur, amin, sehat fisik, amin. Ya Allah, itu dia mental, ya Allah, bener banget, makin lucu, ceria dan riuh. Thank you, all the best ya Ait, terima kasih banyak Jovita, so sweet. Maci ya. Doni, foto lu bagus banget, Don. Ya Allah. Gila kalau dia lagi penat ambil cuti mau motoran. Doni, demi Allah ini bagus banget Doni. Doni Triana. Gila dia ngirimin dia lagi di pantai. Astaga ya Allah, gue kayak butuh pantai deh. Gue ngat fotonya si Doni ini lagi di atas motor. Pinggirnya pantai, gila gue kayak pengen. Udah itu ke muter-muterin Jawa, Bali, Lombok, papanasan, hujanan menghilang semingguan. Tuh kan, gue tuh gak sendirian tau. Orang-orang tuh sekarang lagi banyak yang ingin menyendiri, menghilang dari keramaian. Nih gue masih Ibam aja, dari pas kemarin dia ulang tahun gue kagak ada. Gue tapi itu mah karena gue nge-MC ya Bam. Terus udah sampai akhirnya sampai sekarang nih, sampai di tanggal 19 ini gue gak ada. Gak ada gue, gila ketemu sama banyak orang. Belum sih. Aduh Doni seru banget sih, setelah memotoran ada rasa kangen anak, kangen istri, ya bener kan, kangen suasana kerja. Dan akhirnya jadinya waktu pas masuk lagi kerja tuh kayak semangat aja gitu. Terus udah gitu rasa bersyukur Allah masih kasih kita pekerjaan, nah itu dia tuh bener guys. Aduh ya Allah, in this economy ya, bener deh segala rezeki yang lo dapetin tuh lo harus syukuri banget, serius. Kagak bohong gue. Udah gitu juga terima kasih untuk Allah dan bersyukur karena telah memberikan keluarga dan juga rumah buat kembali. Aduh, keren. Request Kemuri ya, positive mental attitude. Dan nanti aku cari dulu ya Don. Coba dong yang rada-rada ini Don, yang tahun 90-2000an yang rada-rada common gitu ya, biar kita bisa nyanyi gitu. Tuh dia kirim lagi fotonya lagi memotoran Vespa sama istrinya. Aduh ya Allah, keren ih. Enak ya kalau punya pasangan satu frekuensi tuh, ya Allah, bener deh. Aduh. Kayak Ibam tuh frekuensi dua pacarannya, saya suka padel, suka. Udah gue gak mau julid ah. Terus udah gitu tuh nona. Hai Nona, pagi Ait. Gue tuh kalau rudet ya kebangetan ya. Kalau rudetnya banget, pelarian gue adalah beres-beres rumah. Nah bener kan? Bener kan ada tuh yang penghilang rudetnya dengan beres-beres rumah. Terus sambil dengerin musik, sambil nyanyi pakai hati. Aleh cenah. Kalau rudetnya masih skala ringan, ngopi juga cukup sih Ait. Bisa di rumah atau enggak juga ke kafe lah. Kalau enggak minimarket aja sendirian. Ngopi sambil dengerin musik favorit, itu enak banget. Lewat earbud gitu kan biar hati lagi tenang. Nah itu dia makannya, kalau gue lagi rudet banget, gue nge-gym ngangkat-angkat berat dengan sambil dengerin di earbuds. Aduh enak banget. Requestnya lagu Simple Plan yang Welcome to My Life, ini soundtrack gue kalau lagi rudet. Oh baiklah, siap dong, gue puterin pasti. Welcome to my life. Oh. Dan, welcome to my life, lucky bet.
0: Thank you ya, Nona, terima kasih banyak. Terus ketemuan sama aduh ini teh siapa ya, gue lupa. Bentar.
1: Oh iya, Sylvie.
0: Kalau Sylvie main game sambil being a watching drakor. Aduh, gue juga udah lama lagi gak nonton kayak Netflixan gitu. Tapi yang ringan-ringan ya, bukan yang dark atau gak juga jadi harus mikir. Benar. Feel good movie, happy ending, mindless entertainment. Tapi tetap ya masalahnya kudu dipikirin. Dan gak akan selesai dengan sendirinya. Oh iya benar, tetap harus diselesaikan. Harus di, ya dikit-dikit lah gitu. Dicari solusinya gitu loh guys. Mau anything Michael Jackson. Oke, okay. Sylvie terima kasih banyak. Terus ada Tika. Selamat pagi Ayit, kalau aku lagi penat atau gak juga galau ya, pelampiasan adalah tidur. Terus panggil tukang pijit, terus jajan yang segar-segar. Aduh, Miss Dasem, Amis, Lada Hasem. Ini asli kalamin sama aku yang sekarang kuliah S3 dengan segala tugas kuliah yang seabrek banget. Terus kerjaan di kampus kayak, aduh gila, project riset juga bikin penat ya Allah. Sampai weekend aja kadang suka kayak susah nyari liburan. Asli ini dia juga. Mau request laguin Story of My Life? Boleh dong, kirim salam buat semuanya aja ya. Makasih Ait, Macumo, Tika. Terus, cobain cuy Dubainya TWL It, atau enggak juga Back It, atau enggak Eskalasi. Aduh, amin ya Allah. Ntar deh, gue cuy Dubai, TWL boleh deh. Ntar gue cobain, penasaran karena banyak yang bilang enak juga soalnya. Siapa guys, gue puterin ya lagu-lagu yang udah lo requestin ya guys. Kita mulai dari lagunya yang diminta sama Nuna. Doni, coba request lagi please. Ayo, lagu tahun 90-an, 2000-an yang bikin kita nyanyi. Langsung ya guys, terima lagu gue puterin tanpa jeda. Khusus buat lo semuanya. Si Iba masih dengerin. Kita bikin nyanyi pagi hari ini biar lo semangat guys di hari apa nih, Selasa ya. Ya, semangat semuanya.
2: Siap. Ini dia 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

0: 90s to Millennial Era. Nikmati Long Weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. You are listening to Throwback Track, track from 90s to Millennial Era.
1: This is CRL.

Coldplay, Yellow. Kalau yellow, lampu lalu lintas, berarti tandanya kamu harus berhati-hati. Itu mungkin yang sekarang lagi lo alamin. Berhati-hati ya guys, dan apapun yang terjadi di hidup lo. Kemana nih arah obrolan lo, It? Ya kemana aja, bebas. Ya Allah, ternyata itu di bawah suara gue tadi. Kecil ya guys, maaf. Iya, hati-hati aja kalau sampai lo ketinggalan berita-berita terupdate cuma gara-gara internet lo lelet, lemot. Aduh gila, kemana aja sih 2026 guys. Lo kayaknya butuh banget deh Melsa Internet Service. Wow. Karena Melsa Internet Service Provider ini jawaban banget dari segala keluh kesah lo mengenai tentang internet. Di sini menyediakan layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha lo dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Memastikan koneksi internet bebas dari gangguan dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat lo seperti CCTV dan juga yang lainnya. Dan ini mulai dari Rp600.000 dan kecepatan 250 Mbps ya guys. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp290.000 dan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: GMHR, only on The Rocket Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
3: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Pay All You Can Eat, cuma ada di Ocean Food Market, bagus restoran yang ada di depan Pandayan Hotel ya. Dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada juga Som Tam, ada juga Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Nine, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bapak udah jadi dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di depan Pandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan juga @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Thank you banget ya guys yang udah dengerin gue dari jam 6 pagi. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Dan besok di GMR kita punya Samuel Cipta. Ini bakal seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol besok ya guys ya. Yaudah kalau gitu gue pamit ya. Terima kasih banyak buat lo semuanya. And we'll see you tomorrow. And rock your day with The Rockin' Life. Bye-bye.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle, mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rock in Life.
1: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Ilmu tinggi sekali.
4: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rock in Life.

DRL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili karena mini lebih praktis. Sierra dari Bandung buat kamu.
4: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya. Maybe singing competition and making sushi with Sushi Tei. Brewek masal Pokemon bareng Taro. Baking class sugar cookies and cupcake decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Lifter Aki Live with Arios Tunggoro yang masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Yang rasa Piala Dunia 2026 akan segera dilaksanakan. Nah, banyak cerita menarik di balik itu semuanya, termasuk dari timnas Inggris yang dilaporkan bakal bawa perlengkapan tidur sendiri. Dilansir dari The Sun, Harry Kane dan kawan-kawan disebut bakal menginap di The Inn at Meadowbrook, Kansas. Nah, di sini The Three Lion bakal stay. Tapi berdasarkan tim yang dikirim Federasi Sepak Bola Inggris FA ke hotel tersebut, didapati kalau katanya perlengkapannya tuh kurang nyaman. Jadi kasur dan bantalnya dianggap terlalu keras. Dinding kamar tempat para pemain nanti yang nginap juga katanya terlalu tipis. Dan akhirnya FA minta pergantian perlengkapan tidur pemain dengan alas kasur dan bantal khusus. Karena inilah permintaan khusus, jadi pihak hotel bersedia memenuhi permintaan FA. Nah, kasur yang dianggap keras bakal diganti sama bahan berlapis busa ringan yang lebih empuk, di mana bantalnya juga dilengkapi dengan pendingin gel khusus yang bisa ngatur suhu tubuh. Nah, pelatih Inggris Thomas Tuchel sendiri disebut-sebut mendatangkan ilmuwan seputar tidur buat ngejamin para pemainnya tuh bisa tidur nyenyak selama perhelatan Piala Dunia 2026. Cakep. Yang kayak gini-gini nih, serius untuk menghadapi pertandingan Piala Dunia nanti. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira emang ada alasan khusus apa sih sampai dinding yang tipis bermasalah? Emangnya para pemain bakal berisik?

capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak? Gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo?

sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop kayak

Masih ditemenin Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on TRL The Office. Para pencinta Hello Kitty silahkan merapat ya, karena Hello Kitty katanya udah menggandeng sutradara Moana 2 dan Ultraman Rising buat mengarahkan film panjang terbarunya. Yes, David Derrick Jr. dan John Aoshima dipercaya buat menemani Hello Kitty debut theatrical di Hollywood. Variety hari Senin kemarin memberitakan kalau film yang sudah dikembangkan di beberapa tahun terakhir ini bakal didistribusikan sama Warner Bros. Dan akan tayang di tanggal 21 Juli 2028. Yeah, masih jauh, tapi siapa tahu mau siap-siap ya kan. Dan kedua saudara ini sih katanya sudah menandatangani kesepakatan bareng sama Warner Bros juga. Bill Flynn, selaku produser, sudah menghabiskan hampir satu dekade untuk kerjasama dengan pendiri Sanrio, Shintaro Tsuji, untuk dapetin hak atas karakter tersebut. Walaupun emang belum ada detail lebih lanjut tentang plot filmnya, tapi ceritanya dipastikan bakal ngikutin Hello Kitty dan teman-temannya dalam petualangan sinematik yang dirancang untuk menyenangkan penonton dari segala usia. Gitu katanya. Wah, seru ya. Kayaknya kalau bisa nontonin film-film yang kayak gini, rasanya bisa menenangkan jiwa-jiwa yang sedang panik. Iyalah, kan namanya juga hiburan. You got

0: Masih ditemenin Aryo Astongkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office Rockstars.
1: Lo termasuk orang yang sering bolak-balik ke toilet buat kencing gak sih? Ah, kalau iya, silahkan dengerin ini baik-baik.
0: Jadi, ternyata gue mengutip dari situs Temple Health dan Cleveland Clinic, ada nih jawaban dari pertanyaan kenapa sering buang air kecil adalah karena kebiasaan sehari-hari penderita. Nah, ada beberapa kondisi yang sebenarnya membuat kita seringkali ke toilet buat kencing ya. Ini sebenarnya gak bahaya, sekali lagi gak bahaya, tapi ini lebih karena adanya perubahan gaya hidup aja. Jadi yang pertama, mungkin bisa jadi kita terlalu banyak minum. Yang kedua, sering mengkonsumsi kopi dan alkohol. Yang ketiga, bisa jadi kita stres dan cemas. Yang keempat, karena cuaca dingin atau kehamilan. Atau bisa jadi yang terakhir karena faktor usia. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kayak, iya nih, gue besar-besar mulu, coba lo tanya sama diri lo sendiri, berapa sekarang umur lo?

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: dream. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rockstars, mobil sekarang itu gak cuman harus nyaman, tapi juga harus pinter dan efisien. Apalagi di era saat harga bensin makin mahal, jalanan yang semakin macet, jadi banyak pengguna mobil mulai nyari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap pas lagi dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia akan ngeluncurin teknologi terbarunya yang disebut dengan Dual Mode Technology atau DM Technology. Ini adalah sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan pastinya lebih modern. Kalau penasaran canggih apa DM Technology dari BYD, catat tanggalnya dan jangan lupa nonton live streaming DM Technology yang akan launching tanggal 18 Mei jam 6 sore di YouTube-nya BYD Indonesia. Atau kamu juga bisa langsung datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lebih lengkapnya, cek sosial media resmi BYD Indonesia.

0: where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Masuk ke jam kedua, kita masih ada informasi lainnya yang bakal gue bagiin, termasuk lagu-lagu yang bakal gue puterin. Ada siapa aja? Cek kemana-mana. Stay on with me, Aryo Astengkoro, only on TRL DFS.
0: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Live the working life with me, Aryo Astungkoro, yang hari ini masih bakal temenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Juga bakal live di TikToknya @theworkinglife. Mau menyapa semua rockstars di luar sana, hello, hi. Hari ini gue bakal udah standby dengan beberapa informasi. Cile. Beberapa informasinya tuh sama beberapa lagu yang bakal gue puterin. Salah satunya lagu dari Anne Marie with

agak terdengar menyenangkan di siang hari ini kalau didengerin ya. Sambil ada beberapa lagu lainnya yang bakal gue puterin juga. Salah satunya lagu dari Mew with Am I Right? No. Yang satu ini juga sengaja diputerin bagian intro depannya karena bagian intro depannya yang justru ikonik buat gue. Tiga lagu tadi bakal gue puterin barengan sama satu lagu yang datang dari OCD with Good Time. Sambil juga bakal nemenin lo di sini. Gue mau gue sengaja nahan-nahan nih. Gue gak tahu jadi apa enggaknya, tapi yang jelas kita menyimpan sesuatu abis yang satu ini. So you better stick around with me and through our TikTok @therockinglife. Kita ngobrol-ngobrol di sana.

capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak? Gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo?

creation sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acaranya

Live the Rockin' Life with Arios Tunggoro yang masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Gak kerasa Piala Dunia 2026 akan segera dilaksanakan. Nah, banyak cerita menarik di balik itu semuanya, termasuk dari timnas Inggris yang dilaporkan bakal bawa perlengkapan tidur sendiri. Uhiji. Dilansir dari The Sun, Harry Kane dan kawan-kawan disebut bakal menginap di The Inn at Meadowbrook, Kansas. Nah, di sini The Three Lions bakal stay. Tapi berdasarkan tim yang dikirim Federasi Sepak Bola Inggris FA ke hotel tersebut, didapati kalau katanya perlengkapannya tuh kurang nyaman. Jadi kasur dan bantalnya dianggap terlalu keras. Dinding kamar tempat para pemain nanti yang nginap juga katanya terlalu tipis. Dan akhirnya FA minta pergantian perlengkapan tidur pemain dengan alas kasur dan bantal khusus. Karena ini adalah permintaan khusus, jadi pihak hotel bersedia memenuhi permintaan FA. Nah, kasur yang dianggap keras bakal diganti sama bahan berlapis busa ringan yang lebih empuk, di mana bantalnya juga dilengkapi dengan pendingin gel khusus yang bisa ngatur suhu tubuh. Nah, pelatih Inggris Thomas Tuchel sendiri disebut-sebut mendatangkan ilmuwan seputar tidur buat ngejamin para pemainnya tuh bisa tidur nyenyak selama perhelatan Piala Dunia 2026. Cakep. Yang kayak gini-gini nih, serius untuk menghadapi pertandingan Piala Dunia nanti. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira emang ada alasan khusus apa sih sampai dinding yang tipis bermasalah? Emangnya para pemain bakal berisik?

capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acaranya

Masih ditemenin Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on TRL The Office. Para pencinta Hello Kitty silahkan merapat ya, karena Hello Kitty katanya udah menggandeng sutradara Moana 2 dan Ultraman Rising buat mengarahkan film panjang terbarunya. Yes, David Derrick Jr. dan John Aoshima dipercaya buat menemani Hello Kitty debut theatrical di Hollywood. Variety hari Senin kemarin memberitakan kalau film yang sudah dikembangkan di beberapa tahun terakhir ini bakal didistribusikan sama Warner Bros. Dan akan tayang di tanggal 21 Juli 2028. Iya, masih jauh, tapi siapa tahu mau siap-siap ya kan. Dan kedua saudara ini sih katanya sudah menandatangani kesepakatan bareng sama Warner Bros juga. Bill Flynn, selaku produser, sudah menghabiskan hampir satu dekade untuk kerjasama dengan pendiri Sanrio, Shintaro Tsuji, untuk dapetin hak atas karakter tersebut. Walaupun emang belum ada detail lebih lanjut tentang plot filmnya, tapi ceritanya dipastikan bakal ngikutin Hello Kitty dan teman-temannya dalam petualangan sinematik yang dirancang untuk menyenangkan penonton dari segala usia. Gitu katanya. Wah, seru ya. Kayaknya kalau bisa nontonin film-film yang kayak gini, rasanya bisa menenangkan jiwa-jiwa yang sedang panik. Iyalah, kan namanya juga hiburan. You got

Masih ditemenin Aryo Astongkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Rockstars, lo termasuk orang yang sering bulak-balik ke toilet buat kencing gak sih? Ah, kalau iya, silahkan dengerin ini baik-baik. Jadi, ternyata gue mengutip dari situs Temple Health dan Cleveland Clinic. Ada nih jawaban dari pertanyaan kenapa sering buang air kecil adalah karena kebiasaan sehari-hari penderita. Nah, ada beberapa kondisi yang sebenarnya membuat kita seringkali ke toilet buat kencing ya. Ini sebenarnya gak bahaya, sekali lagi gak bahaya. Tapi ini lebih karena adanya perubahan gaya hidup aja. Jadi yang pertama, mungkin bisa jadi kita terlalu banyak minum. Yang kedua, sering mengkonsumsi kopi dan alkohol. Yang ketiga, bisa jadi kita stres dan cemas. Yang keempat, karena cuaca dingin atau kehamilan. Atau bisa jadi yang terakhir karena faktor usia. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kayak, iya nih, gue beser-beser mulu. Coba lo tanya sama diri lo sendiri. Berapa sekarang umur lo?

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: All day long.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Yang di depan mah paling salah lutut. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini.
4: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
6: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
7: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
8: Ketinggian air?
7: Yang di depan mah paling selutut, kalau yang di sebelah sana sehingga. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
6: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
5: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh, FSB, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
9: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui, hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
10: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum keterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan. Tapi sampai sekarang yang diterima hanya 3 bulan.
9: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktek kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
1: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
5: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
8: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalit 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
11: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
8: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap

0: Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
1: Kapolsek Ibun Poresta Bandung Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
2: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
1: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
0: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
3: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardilestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
4: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres Jajaran Sepolda Jawa Barat.
3: Dalam pengungkapan terpisah, Sat Narkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K paruh waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
5: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
0: Rawan kecelakaan warga tiga desa Gotong Royong, Cor, Jalan Rusak Parah di Tanjakan Pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
6: Tanjakan Pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
7: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan dari pengusaha tokoh masyarakat dan semua dilibatkan yang didukung oleh desa Nagrak Sari yaitu Kampung Limuning, yang desa Bojong Sari yaitu Pamoyanan dan Cipaningga Sungai itu ada.
6: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
8: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak menjadikan pelaksana jalan pasir tanggulok ini.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masuk ke jam kedua, kita masih ada informasi lainnya yang bakal gue bagiin, termasuk lagu-lagu yang bakal gue puterin. Ada siapa aja? Cari kemana-mana. So you're on with me, Aryo Astengkoro. Only on TRL DFS.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

American Life with me, Aryo Astungkoro, yang hari ini masih bakal temenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Juga bakal live di TikToknya @TheRockinLife. Mau menyapa semua rockstars di luar sana, hello, hi. Hari ini gue bakal udah standby dengan beberapa informasi. Cile. Berapa informasi gak tuh? Sama beberapa lagu yang bakal gue puterin. Salah satunya lagu dari Anne Marie with T-Town.

menyenangkan di siang hari ini kalau didengerin ya. Yeah. Sambil ada beberapa lagu lainnya bakal gue puterin juga, salah satunya lagu dari Mew with Am I Right? No. Yang satu ini juga sengaja diputerin bagian intro depannya karena bagian intro depannya yang justru ikonik buat gue. Tiga lagu tadi bakal gue puterin barengan sama satu lagu yang datang dari OCD with Good Time. Sambil juga bakal nemenin lo di sini. Gue mau gue sengaja nahan-nahan nih. Gue gak tahu jadi apa enggaknya, tapi yang jelas kita menyimpan sesuatu abisnya satu ini. So you better to stick around with me and through our TikTok @therockinglife. Kita ngobrol-ngobrol di sana.

Capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Paradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Nah, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. DRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's DRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Information.
3: Sudah jutaan orang. Dan peristiwa ini kan tidak pernah ada di Jawa Barat yang selama ini di Jakarta. Catatannya adalah seluruh daerah ke depan harus jauh lebih baik. Kebersihan lingkungannya harus ditingkatkan, penataan lingkungannya harus dikuatkan, tata arsitekturnya harus segera dibangun, brandingnya harus dikembangkan, serta tata estetika harus sangat kuat. Tapi yang paling utama, kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung, satu aja. Kita urus lembur kita, kita tata kota kita, udah aja itu ada dulu. Nanti setelah itu, nanti ada hikmah.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
6: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang pada akhir pekan lalu. Selama periode tersebut, PT KAI menyediakan 85.000 lebih tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan puncak kepadatan penumpang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 dengan total sebanyak 20.000 pelanggan diberangkatkan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung.
7: Tercatat sebanyak 98.667 tiket yang telah terjual kepada pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 115,6% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Puncak kepadatan terjadi pada tanggal 17 Mei, di mana 20.992 pengguna jasa kereta api diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah daerah operasi 2 Bandung.
6: Wacana jalan berbayar yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus dikaji komprehensif. Pasalnya ada banyak aturan yang berhubungan dengan pemerintah pusat terkait perpajakan yang bisa berbenturan dengan kebijakan tersebut. Pengamat ekonomi Unpas Bandung, Acu Fiarta Kartabi, menyarankan jika alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menggali potensi lainnya di luar pajak kendaraan bermotor yang lebih aman dan tidak berpotensi berbenturan dengan aturan pusat.
8: Wacana itu bisa direalisasikan atau tidak, tentu analisisnya panjang gitu ya. Dari sisi regulasi, kan pajak kendaraan bermotor itu ya berlaku untuk seluruh provinsi begitu ya. Tidak bisa kita kemudian bongkar pasang. Karena di situ ada undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2022. Kita juga punya undang-undang pajak dan retribusi ya, dan regulasi-regulasi di bawahnya gitu.
6: Polisi menangkap tersangka berinisial CM 30 tahun sekaligus mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan motif tersangka menghabisi korban yang merupakan adik iparnya tersebut karena korban terlalu ikut campur kehidupan rumah tangga pelaku. Peristiwa bermula saat tersangka mendatangi tempat kos korban di daerah Sekelimus Tengah untuk mencari anak dan istrinya, namun tidak ditemukan. Tersangka kemudian bertemu korban dan sempat terlibat cekcok sebelum menikam tubuh korban beberapa kali di dalam mobil yang ditumpangi korban. Usai melakukan penikaman, tersangka langsung diamankan Babinkam Timmas dan warga. Sedangkan korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Pindad. Namun tak lama korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.
9: Sudah ada masalah kegiatan keluarga mereka yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu tercampur. Ya, masalah kehidupan keluarga pelaku.
10: Saatnya
1: bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Kumala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026. Patra Kumala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

L, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

0: menyambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Haspapis Bazar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: www.speaker.com/Bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Just the rocking life where everyone can be a rock star. Rasa ngantuk yang muncul pas ada di dekat pasangan itu katanya dipicu sama pelepasan hormon oksitosin secara signifikan. Nah, hormon ini fungsinya buat nurunin kadar kortisol atau hormon stres sehingga nyiptain efek relaksasi yang dalam banget di sistem saraf kita. Nah, pas tubuh kita ngerasa secure, ngerasa nyaman secara emosional, detak jantung tuh bakal ngelambat rockstars dan tekanan darah jadi lebih stabil. Nah, kondisi rileks yang ini nih, kondisi fisik yang rileks ini ternyata secara alami ngerangsang otak buat masuk ke fase istirahat. Makanya muncul rasa ngantuk di tengah kebersamaan. Ini bukan indikasi bosen, tapi tanda biologis kalau tubuh ada di tingkat kepercayaan dan juga comforting yang tinggi terhadap pasangan. Jadi, intinya semakin kita mencintai seseorang, semakin sering kita ngerasa ngantuk kalau ada di dekatnya rockstars.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
2: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Axion Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Haspapis Bazar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya. Maybe singing competition and making sushi with Sushi Tei. Brewek masal Pokemon bareng Taro. Baking class sugar cookies and cupcake decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hubungi 022-8601-2000.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Gua mau announce sesuatu nih Rockstar. 10 hari Dodi 3D bakal ada di Drive and Jive. Ada apa di 10 hari ke depan? Tungguin aja Rockstars ya. Ada kabar baik Rockstar soal untuk pertama kalinya dalam sejarah FIFA World Cup Final bakal punya halftime show. Nama-nama kayak BTS, Madonna dan juga Shakira bakal tampil di MetLife Stadium New Jersey tanggal 19 Juli nanti. Tampilnya nama-nama besar ini diumumin sama Chris Martin, si vokalis Coldplay, yang konon ditunjuk sebagai kurator pertunjukan. Wah, ini seru banget ya. Ada halftime show di FIFA World Cup Final nanti, Rockstars.

Mau menikmati liburan atau long weekend di Bandung Rockstars, udah paling bener tempat yang nyaman dan lokasinya tengah kota adalah El Hotel Bandung. Cuman sekitar 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Jadi El Hotel Bandung ini punya kemudahan akses, kenyamanan menginap di jantung kota karena cuman tinggal 10 menit aja dari stasiun Bandung Rockstars. Dan El Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna buat lo menjelajahi pusat kota, explore kuliner khas Bandung, dan wisata belanja Rockstars. Info dan juga reservasi El Hotel Bandung, lo tinggal telepon aja ke 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. More infosnya tinggal follow Instagram @elhotelbandung.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

10 hari terakhir Dodi 3D di Drive Enjoy Rockstars. Ternyata ya, seseorang yang udah lama banget single atau jomblo cenderung punya rasa nyaman dengan kesendiriannya, dan malahan mereka tuh gak ngerasa kesepian pada saat sendiri, Rockstars. Apakah lo termasuk?

0: is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022 423 2288.

0: dan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

This is the Rockin' Life where everyone can be a rockstars. Dodi 3D Drive and Jeff di 10 hari terakhir rockstars. Manusia secara alami punya rasa bahagia kalau mereka punya banyak kesibukan. Tapi ironisnya mereka lebih milih males daripada sibuk rockstars.

The Rockin' Life, where everyone can be, memenuhi semua kebutuhan lo, Rockstars. Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, Rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, Rockstar, start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, Rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verve, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Lo tau gak Rockstars, tidur siang dan mandi ini bisa ngebantu ngobatin kelelahan mental dan juga fisik. Ibaratnya kayak neken tombol reset di tubuh lo. Wah, ini dua hal yang gue sangat suka Rockstars. Tidur siang sama mandi Rockstars.

0: Doyan banget sama makanan khas Asia, lo pasti harus repot berkunjung ke negara-negara di Asia satu-satu, Rockstars. Tapi jangan khawatir, lo sekarang bisa menjelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran The Papandayan Hotel Rockstars. Sajian buffet all you can eat, berbagai macam makanan khas Asia, Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, berbagai bapau dan juga dimsum, dan gak ketinggalan, kuliner khas Indonesia ini wajib dicoba, sate kambing madu dan nasi goreng kampung, ditutup sama dessert homemade gelato and pastry, semuanya sepuasnya Rockstars, cuma ada di Asian Food Market, ada di hari Sabtu, jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, cuma di The Papandayan Hotel. Rp250.000 net per pax, all you can eat. Bisa lo nikmatin semua kelezatan makanan favorite di Asia, gak perlu repot keluar negeri Rockstars. Berangkat? Berangkat dong. Reservasi aja langsung ke The Papandayan Hotel via WhatsApp 0811-2232-392. Untuk info lebih detailsnya ada di Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan Rockstars.
1: This is TRL.

0: The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Drive and Jive continues right after this.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: L, The Rockin' Life. TRL.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

Computer Rockin' Live, where everyone can be a rockstars. Dodi 3D di 10 hari terakhir Driving Jive Rockstars. Pelukan ternyata punya efek yang lebih besar dari yang kita kira, rockstars. Ada studi yang gue baca dan dipublish sama PubMed. Ini mereka bilang kalau 4 pelukan sehari aja, ini udah bisa ngebantu ngurangin gejala depresi dan juga kecemasan. Bukan cuman sekedar tanda kasih sayang. Kontak fisik sederhana ini punya dampak nyata ke kondisi mental lo, rockstars. Kok bisa gitu, Dot? Nah, gini ceritanya ya. Pada saat lo memeluk atau dipeluk orang lain, tubuh tuh ngeluarin hormon oksitosin yang bikin perasaan lebih tenang dan juga aman. Di waktu yang sama, kadar kortisol atau hormon penyebab stres ini ikut turun. Jadi, pelukan itu ya, kerjanya dari dua arah sekaligus. Naikin yang bikin nyaman, nurunin yang bikin tegang. Apa yang tegang tuh? Nah, kalau lo pengen efeknya lebih konsisten, target idealnya 8 pelukan setiap hari. Angka ini dianggap cukup buat bantu kestabilan mental jangka panjang lo. Buat lo yang jomblo, gak usah nunggu punya pasangan. Mulai aja dari yang terdekat, dari keluarga, teman-teman, orang yang lo sayang. Tapi hati-hati, jangan minta pelukan dari pacar atau pasangan orang lain, rockstars.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
4: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
5: Indonesian Idol.
6: Skillmu tinggi sekali,
7: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Driving you home and jiving you up.
1: It's Drive and Jive,
0: only on The Rockin' Life.

The Rock in Life where everyone can be a rockstar. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, rockstars? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, rockstar, start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
2: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

10 hari terakhir Drive and Jive-nya Dodi 3D Rockstars di The Rockin' Life. Hari ini diperingati secara global sebagai Hari Dokter Keluarga Sedunia. Dicetusin sama WONCA atau World Organization of National Colleges, Academies, and Academic Association of General Practitioners atau Family Physicians. Nah, ini fungsinya hari ini diperingati itu buat ngasih highlight peran sentral dokter keluarga di sistem kesehatan masyarakat. Jadi saatnya kita mengucapkan terima kasih untuk dokter-dokter yang selalu nge-handle keluarga kita untuk tetap sehat, Rockstars ya. Saatnya gue pamit dari Drive and Jive. Besok di hari Selasa gue balik lagi di 9 hari terakhir Dodi 3D di Drive and Jive. Pamit barengan tim gue, Ridwan. Kita ketemu lagi besok di jam 4 sore, Rockstars. No need to be someone else, just be the best of you. 9 hari Dodi 3D Drive and Jive. Ciao.

RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: you for listening Evening Jukebox playlist for today. Listen to Evening Jukebox Monday to Friday, start at 7:15 p.m.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
0: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

exactly where you need to be.

capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak? Gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo?

cara jualan yang worth di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acara

0: To skip. Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google
4: gua
3: bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

Life. Capek gak sih setiap hari kena iklan tapi tetap penasaran? Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo?

sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acara

0: グッドスキップ
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
1: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is...

String Theory.

0: It's a stage act. It's literally an act.
1: Facts.
0: Iya gak sih? Jadi no cap. Beda sama keseharian lo gitu. Beda sama keseharian mereka gitu. Kalau lagi di rumah bareng sama keluarga gitu. Atau lagi ibadah.
1: Iya sih. Bener sih.
0: Gue ngambil ibadah tuh contoh yang ekstrim gitu. Karena pastinya harus banget jaga sikap kalau lagi ibadah gitu. Masa enggak? Iya gak sih?
2: Bener. I have no comments.
1: Iya.
2: Bener, karena bener. No notes.
0: Nah tapi jangan sampai kita jadi fake atau bahkan manipulatif, nggak baik gitu ya. Tuhan tahu siapa kita sebenarnya.
2: Of course.
0: Anjay. Okay, balik lagi ke Google Docs. Different people make different choices. That's just how it is, based on their own preferences pastinya ya. Nah kalau lo mon, apakah lo memilih untuk jadi versi itu atau natural aja sebagai musisi, sebagai performer?
2: Kalau sekarang kayaknya buat gue tuh jadi lebih gampang untuk berusaha natural aja sih. Karena gue dari sananya nih, emang orang yang suka kebanyakan mikir. Lo relate kan?
0: Relate.
2: Inilah kami ya, rockstars. Jadi kalau dari pengalaman, ternyata lebih optimal kayaknya kalau gue berusaha untuk santai. Dan ya udah berusaha untuk ngasih yang terbaik aja. Kalau enggak, ntar ya gue ribet sendiri gitu. Dan itu udah sering kejadian. Jadi gue kayak, ada kali ya. Dan kalau misalkan gue salah lirik gitu, atau salah on stage lah ya, whatever it is. I'll just have a good laugh with everybody else and hopefully try to move on.
0: Ya, yeah, penting sih. Move on tuh part yang paling pentingnya justru menurut gue.
2: Susah ya?
0: Susah. Karena kayak kadang-kadang setelah perform, gue gak balik lagi jadi diri gue, keseharian gue gitu. Nah, setelah perform, how fast do you come back to yourself? Kalau gue perlu perjuangan tuh. Kayak yang tadi gue bilang gitu, perjuangan buat siapin mental untuk perform. Karena gue selalu kesulitan membuka diri untuk publik gitu. Dan balikinnya juga susah. Jadi kayak kadang-kadang ke bawah tuh sampai ngantor. Jadi kayak masih berasa onar.
2: Oh, that's interesting. Karena kayaknya lumayan berbanding terbalik sama apa yang gue rasain. Karena kalau gue abis manggung gitu, justru tuh gue mungkin karena lega gitu ya, dan masih kebawa adrenalin atau nyerap energi baik. Jadi gue biasanya ya ria aja gitu, gue seneng. Kayak I had a good time, haha. I did something wrong, but haha, it's over now. Jadi abis itu udah langsung kembali ke diri sendiri. Tapi ya amplified dikit gitu kali ya, sama the happiness. Good energy. Sebenarnya menarik ya, karena balik lagi kayaknya approach kita lumayan beda soal ini, walaupun datangnya kayaknya dari core yang sama.
0: Well, basically we have a core identity which is complex. It's flexible and very context sensitive.
2: Yes.
0: Katanya Yuval Noah Harari, kita tuh makhluk yang saking pintarnya, kita mengada-ngada tuh, kita buat-buat sendiri versi fiksi dari kita dan diri kita, and live accordingly. Jadi kayak supaya nyambung lah. Itu literally manusia tuh kayak gitu. So in that sense, I guess we all have a version of ourselves that we perform on a daily basis. And that's everybody, not just musicians or performers. You know, same person, different volume.
2: Bars.

0: 87.6 TRL, still swinging with Swing Theory. I'm Monica Carina.
1: And I'm Chad Van Gray. I have a question for you, Rockstars, and for you too, Mon. Menurut lo, do we still listen to albums or just shorter moments?
0: Wah, ini pertanyaan menarik banget lagi buat zaman sekarang, cuy. Soalnya, kayaknya sekarang tuh kita seolah-olah jadi lebih ingat sama potongan, bukan the full story. And whether we like it or not, I think our attention span is just a lot shorter now.
1: Iya, kayak 15 detik chorus tuh lebih daripada the whole track.
0: Yeah, I don't know how I feel about that though. Karena sebenarnya moments yang lebih kecil kayak gitu tuh juga bisa aja kena banget. Itulah kenapa hooks and short form videos really really matter.
1: Bener, tapi konteksnya hilang jadinya.
0: Itulah, kadang tuh kita kena sama hooknya, tapi kita gak bisa stay lebih lama untuk benar-benar ngerti apa konteks lengkapnya. And in my opinion, context matters.
1: Bener, context everything menurut gue. Jadi kayak kita gak perlu cari meaningnya sendiri gitu. Atau mungkin kita yang cari meaningnya sendiri.
0: And it's just, bisa aja.
1: Iya gak sih? It's just, it means that the meaning shifts, not that we lose it.
0: Yes. Kalau menurut kalian gimana, Rockstars? Lo tim album atau tim momen?
1: Either way, it is different. Tapi kadang juga, balik lagi ya, lo ngedengerin musiknya kapan dan di mana, ya gak sih? Itu ngaruh banget. Dan kalau lo lagi dengerin untuk ngediscover musik baru, mungkin akan lebih seru skimming. Tapi kalau lagi commute gitu misalnya, pasti lebih panjang-panjang karena nemenin perjalanan lo, ya gak sih?
0: Itu benar, gue setuju banget. Musik yang gue dengerin buat nemenin gue nyetir, atau lagi beberes rumah, atau buat release stress, semuanya beda-beda. Dan balik lagi, konteksnya yang penting. Kalau misalkan gue lagi ngulik gitu, gue pengen kayak, oh, I wanna find a new obsession, or I wanna find another artist that pengen gue jadiin inspirasi gitu loh. Misalkan gue lagi bikin sebuah project baru, hint-hint. Pasti cara ngedengerin musiknya juga beda. Kalau soal musik yang bikin lo jadi tenang, like, I have a question. Do you think you have songs that calm your nervous system?
1: Ada banget. From the top of my head, gue bisa sebutin dua. Ada Building a Ladder dari Hiatus Kayote.
0: Slay!
1: Dan ada Daydreaming dari Radiohead.
0: Works. Wah, great Magic. Picks.
1: Gawat banget sih Daydreaming. Benar-benar bikin otak gue adem gitu. Kayak musik tuh punya power untuk bikin kita jadi tenang sih emang.
0: Nah, itu bener banget. Karena scientifically speaking, emang ada frekuensi-frekuensi tertentu ternyata yang menenangkan gitu buat kita. It lowers the noise in our head. Contoh nyata yang gue punya, ini sebenarnya agak random sih ya teman-teman, sorry banget. Tapi kalau misalkan gue lagi di jalan nih, terus maaf banget, tapi gue misalkan mules atau terus gue pengen setoran alam gitu ya, gampangnya. Gue selalu nyari judulnya Healing Music 428Hz atau 528Hz untuk menenangkan diri. Sorry banget teman-teman. Tapi jujur banget nih, 9 out of 10 times it works. Dan please banget Rockstars, gue pengen tahu menurut kalian gimana? I really hope you guys put this theory to test. Gue pengen tahu berhasil atau enggak.
1: Gue jadi pengen nyobain juga sih jadinya.
0: Please cobain, gue sering banget bilang ke teman-teman kayak, guys ini sebuah hack yang gue harap jadi hack buat kalian. Gue gak tahu nih works atau enggak.
1: Dan jadinya dengerin dengan intensi itu kayak gak harus lagu ya sebenarnya ya. Dengerin frekuensinya juga bisa.
0: Itulah. Atau audiobook mungkin, atau podcast, atau dengerin siaran kita.
1: Oh iya, benar. It's 7.6 TRL Swing Theory. Jam 9-12 malam, jangan lupa.
0: Itulah, jangan lupa.
1: Iya, dan metodenya itu bisa apa aja gitu. Yang penting intensinya, ya gak sih?
0: Benar, gue setuju. Karena selalu seru sih kalau kita ngomongin intensi dibalik ngedengerin musiknya, atau ya sekedar situasi dan kondisinya. And I think that's also why some playlists now have become so specific. Contohnya, shout out to the lo-fi girl on YouTube yang akhirnya udah selesai ya sekarang ya.
1: Resin Beats.
0: udah graduate, dia udah nggak belajar lagi.
1: Udah gak belajar
0: karena kalau nggak salah dia tuh sempat jadi salah satu live

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Go Hang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Go Hang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka.
3: บักมานี่แม่ซงจิงจิงขอโทษนะครับซีคงซีเขาบุกเข้าเลยมีนูนามัยว่ากวางกันนะกวางกุ้งผมเรียนได้แค่ชกเขาเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว
4: ใครสามีอะไรล่ะ ตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Go Hang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Go Hang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's

can be a rock star.

0: Jadi saya dikabarin.
1: Maksudnya apa nih?
0: Enggak ada maksudnya. Enggak tahu sih kalau ngomong begitu tuh Pak Haji tuh. Enggak ada aturan nih karena memang undang-undangnya kan belum jelas Pak Haji.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Sing Theory.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
1: Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

stars.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music.
1: Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka.
3: Oi, bakmani me.
2: Song jin jin koto na kha.
4: Si kong si kao.
2: Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Omuren dai ke chok kao. Deo don ka pai tam ga dijip de.
5: Hai san ni amala. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
6: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: You're listening to

0: lainnya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Dimakain sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix, tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

KRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Tapi kerjaan rumah ya, kayak wah udah beberapa hari kayak gue kali nyapu nih, gue kali ngepel nih, gue kali beres-beres nih, wah coba dong. Karena minggu ini masih belum long weekend ya, belum ya, minggu depan ya guys. Oh iya benar, ya udah nyicil aja guys, karena paling males tuh kalau misalnya udah kerjaan ditumpuk-tumpuk, ntar lo nya juga jadi stressful. Biar gak stres, gue bakal nemenin lo sampai jam 9 pagi seperti biasa. Ada gue Arsyria Prakasa. Kita bakal seru-seruan guys dengan topik-topik dan juga info-info terupdate, and then juga dengan keseruan yang lain. Apa coba? Nanti gue gak bakalan sendiri karena bakal ada satu artis yang gue ajak ngobrol. Wey, ada siapa sih? It? Ya udah nanti aja deh. Lo duduk manis aja, dengerin 87,7 nya. Ada gue Arsyria Prakasa, GMIR, only on The Rockin' Live. This is TRL.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.